Ko apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari mchaiyo. Pisa ndione. Wafisa ere. Muzondipa nzira. Wafisa ere. Kumashure avasati. Kumashure meka. Mafisa ere. Mafisa ere kumashure. Mafisa ere kumashure.